0: Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
1: Jangan tunggu, Dro. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jok etek kanan.
0: Dan lupo di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pandangnya. Basuh balik kita di Lamang Tapai untuk edisi hari kini ko, hari Senayan, tanggal ampek balik September 2026 ya. Tekanan biasa sana penanganan kabar-kabung di acara Lamang Tapai bisa di saluran telepon 0821-2270-8300 ya. Bisa juga melalui pasan singkat di WhatsApp tentunya. Bapak kabar di sana kini ko, mudah-mudahan kita kabar sehat. Dan kabar gabung tentulah siap. Dia judul lagunya. Dan kita akan segera membuka saluran telepon dan pertama di pagi ko. Kita awali juga bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak.
0: Selamat pagi, Ika Tanjung. Dapat masuk pagi kini ya.
1: Telah cewek sebenarnya ya, Kak.
0: Alhamdulillah, ya.
1: Segar.
0: Segar.
1: Cewek lagi cek, Kak.
0: Apa lagunya tuh?
1: Hidwik bakendo batang pisang.
0: Hah? Hidwik?
1: Bak candu batang pisang.
0: Idui bak candu. Siapa nama lagu tu?
1: Tak tahu kalau
0: kau. Santai ya.
1: Ini cewek
0: kah? Ini cewek nama lagu. Di lemari ketek tidak ada. Idui. Memang itu judulnya ya, bak pakai bak gitu ya. Bak candu.
1: Candu batang pisang. Kalau tidak ada lama di dangan saya lah kak, dan yang maestro jura yola.
0: Apa?
1: Kena lama di dangan.
0: Lama di dangan.
1: Daniel Maestro Jorayola.
0: Oke, okay. Codo kayaknya. Jadi kira-kira
1: sama. Itu ada lagu kok, Kak.
0: Yang
1: tadi. Salamnya untuk Akak, semoga semangat selalu, sehat selalu, dan selalu dikasih Allah yang terbaik keluarga. Kau ada mas request, Kak?
0: Enggak kayaknya, bisuaknya.
1: Bisuaknya. Selasa bisuak.
0: Sorry. Hari Senin ada.
1: Moga dikasih Allah yang terbaik dan dapat rezeki yang berkah lo, Kak, ya banyak.
0: Amin.
1: Pak pimpinan lo sekeluarga, tuh Kak Sandra sekeluarga, doa yang sama, Buda Daud, Ojo Munir, Ampera Uncung, Maga, Laris Manis, Tati Abi, Galehnya, yang Unida Liar, Maga tetap sehat lo, sadonya, yang kagak buang beko, Kak, sadonya, Kak. Babang Sila, bekonya hebolon, gak di salaman dah. Terima kasih banyak untuk Akak. Terima kasih banyak ya, Kak.
0: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Ika Tanjung ya. Lama didanga itu lagu yang direquest di Ika di pagi ko ya. Di belakang Ika Tanjung nampaknya masih dari Batipuah ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi, Mama Gaul. Apa kabar ko? Semangat ya.
2: Semangat wa.
0: Tu bang. Jadi apa lagu Mama Gaul kini ko?
2: Bungo Pagaduri wan.
0: Bungo?
2: Bapak Gaduri.
0: Wah, Bungo Bapak Gaduri ya. Kirimlah salam.
2: Salam
0: bertemu
2: untuk
0: Allah yang
2: semoga sehat
0: selalu. Okey, amin. Doa dan sama untuk Mama Gaul. Ya.
2: Untuk Ika kawan saya.
0: Jadi.
2: Selamat malam. Selamat malam untuk Sumbang.
0: Ya.
2: Untuk Ika Silva.
0: Jadi,
2: orang Bali ke.
0: Okey.
2: Manusia. Raja Alam KL nama Ali, nama Ari, Raja Iban.
0: Okey.
2: Nama Datuk, Syarifan. Nenek Akhtar, Putri Sago.
0: Jadi?
2: Papek-papek ke lah.
0: Papek-papek saja ya. Ha, jadilah kalau Bikam begitu.
2: Ini,
0: ya.
2: Terima kasih,
0: Wan. Yo, Mama Gaul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak mana?
0: Rancak mana? Demikian, Mama Gaul. Di Bati Puah, lagunya Bungo Bapaga Duri. Dan senak pendengar, ya. Di belakang Mama Gaul nampaknya ada

0: kabar gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Yo, selamat pagi Evita Ayu Koto.
1: Yo, di Koto Lawe warahmatullahi.
0: Oke, di Koto Lawe Evita. Yo, baka-baki ni kau?
1: Sehat-sehat warahmatullahi.
0: Alhamdulillah sehat ya. Apa lagu Evita kini kau?
1: Galak di Pasandiangan, tapi yang cowok warahmatullahi.
0: Apa judulnya?
1: Galak di Pasandiangan.
0: Galak di Pasandiangan ya. Cowok ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Salam untuk Daus. Aldi di Jakarta, Opera Uncu, Putra Tebet, Putra Medan Boda, Ajo Muhyiddin Kupang, Elo, Mama Gaul, Ika Tanjung.
0: Ya.
1: Nikmat Pak D, Linda diambilin PL. Wanjai.
0: Ya.
1: Ternaga Kasanopa Daal Gai Uban.
0: Oke.
1: Okay. Dan seluruh pendengar Bahana yang lagi monitor Wangnen. Assalamualaikum Wangnen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bahana FM.
1: Rancak
0: bana. Evita Ayu Koto di Balai Gadang Koto Lawe dan sana pandangnya lagunya Galak di Pasandiangan ya. Itu kita dengarkan bersama-sama tentunya di Bahana FM Rancak Bana ya. Di belakang Evita Ayu Koto ada Sepo Kiniko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Assalamualaikum Wan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri Tanjuang?
2: Iya.
0: Mbak kabar di piaman kini ko?
2: Oh, leaman wana.
0: Leaman ya. Alai panih ya, alai tarang ya. Capek nampak cerah ya. Oke lah kalau begitu. Apa lagu Putri Tanjuang kini ko?
2: Babaliak panampangan lawan.
0: Babaliak
2: panabangan Tuan Parau.
0: Babaliak panabangan.
2: Iyo.
0: Babaliak panabangan ya.

0: kirim-kirim lah salamnya dulu.
1: Pertama salam Tuhan.
0: Jadi
1: selamat bertugas-tugas selalu.
0: Amin.
1: Ayo aal untuk Tuhan karena lo itu di perang lo dikecilin lah bener lo awak sinyo.
0: Iya iya.
1: Apa tuh yang bapak tuh ke kampung awak.
0: Iya iya. Batu-batu.
1: Sama magaun lah masuk tadi. Antu ikatan juang.
0: Ya.
1: Lah tapi dia satu tuan menumpang dia selam di Tanjung semua mama gaul tadi.
0: Jadilah kalau begitu.
1: Assalamualaikum Wan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan
1: gue, Wan.
0: Sedang diolah, sedang dicari. Mudah-mudahan ada gitu ya.
1: Ayo. Terima kasih Wan. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Rancak Bana.
0: Putri Tanjung di Pariaman dan Tanah Penengah ya. Lagunya Babaliak Panabangan ya. Lagunya biko kita dengarkan bersama-sama tentunya. Di belakang Putri Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang Ganteng.
0: Di Silungkang, baka-baka ini ke.
2: Bang Onen. Apa kabar pagi juga, Bang Onen?
0: Alhamdulillah, kabar di pagi nanku lai sehat-sehat, baik-baik saja. Di Silungkang, baka-banyo?
2: Alhamdulillah sama, Bang. Allah nampak matahari situ, Bang.
0: Alhamdulillah nampak seketik gitu ya, walaupun agak seketik tatuti asok gitu ya.
2: Lain dah kalau baku darah abang tu, Bang. Lain panggil si buah tu. Allah lagu dah cik, Bang.
0: Jadi apa lagunya tu?
2: Carikan denai. Iya, Bang.
0: Coba dicelek dulu deh.
2: Salam sementara aja, Bang, ya. Salam pertama utama untuk abang. Semoga selalu di dunia

0: puasa.
1: Amin, doa dan samun tu elok.
0: Amin. Tapi yang tu ni seleha yang kamu tu.
1: Hmm, jadi.
0: Alamak tu cerah jepang tu juga bang.
1: Alun lah, alun lah.
0: Ah, kini cerah jepang tu je bang, dah aus tu je bang.
1: Ah, jadi.
0: Untuk ada Aldi.
1: Ah.
0: Jaal.
1: Ya.
0: Putra Tanjuang, Putri Tanjuang.
1: Okey.
0: Tanjuang. Nurul.
1: Ya.
0: Makamba.
1: Jadi.
0: Magaul.
1: Okey.
0: Putri Medan Boda.
1: Okey.
0: Putra Medan Boda, bang.
1: Putra Medan Boda.
0: Putra Medan Boda.
1: Ah, iya.
0: Putri Sikumang.
1: Jadi.
0: Putra Bagara.
1: Ya.
0: Gae Uban.
1: Ya.
0: Ajo Munir.
1: Okey.
0: Elvita Ayukoto.
1: Ya.
0: Ini tak sampai dah mohon bang, selalu di rumah kuasa ya bang ya.
1: Iya.
0: Selalu selang kompak.
1: Okey lah kalau begitu.
0: Ada lagunya bang.
1: Siapa nama lagu? Ah, lagunya tadi Carikan Dena ya.
0: Iya bang.
1: Okey deh.
0: Terima kasih ya bang.
1: Iyo, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak Bana.
1: Ya, demikian ada bencana kita di Silungkang. Elok namanya. Minta lagunya Caraikan Denai. Andai bako sampai baik tu kok.

0: Ya, di belakang Elo ada telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya.
1: Assalamualaikum. Yo. Babang
0: untung lain nak nomor 20 ah. Jadi,
1: Rindu tabang kalai tu salah nenek Eri mak.
0: Okey, baik. Iyo,
1: ini pasal pedang panjang. Ini dari Senayan, ini.
0: Iyo.
1: Salam lantau pak-pak, mak-mak awak nongalih di pasal pedang panjang. Mudah-mudahan banyak rezekinya nenek.
0: Okey.
1: Untuk Allah mengopi dan sangat.
0: Sajak cakul lah.
1: Saleha untuknya si bos Kelfahmi nenek.
0: Okey.
1: Omong si Anturi nak boleh setandan nenek.
0: Iyo.
1: Putra Tanjung ada ada alat tapi jak kabelnya nenek. Putra Anye Juncu sekala di Ustaz Kalidi lah si nenek.
0: Okey.
1: Kayu Mak Adang ya.
0: Okey.
1: El Mama Riri Raju Alam sekali mau kacang nenek.
0: Yo.
1: Nanti balik le Manda Moria Mak Cikambai nenek.
0: Okey.
1: Aduh, adik ada hal senanti kami Leni di Batu Limba kan
0: ya.
1: Ya. Cik Uniang Wita, Cik Uniang Putih Sanjong simpang apa piaman tadi ya nenek. Untuknya ayah pandai sikit ayah anda. Sebenarnya ayah dapat salam nenek ya.
0: Jadi,
1: untuknya si mama pi ancak gadis Kuala Lau di kadai ya nenek.
0: Okey.
1: Untuk Aldi Jakarta Bak Sri Bak Neneng Nelly Wiwit ke Bukit Tinggi Pak Zainal kan nenek. Untuknya si Ika Selalala Tulili Azizah di Sebosil Tanah Hitam nenek. Adonya hampir auncu lah di Kota Tua Penyelayan nenek.
0: Siap.
1: Di Bukit Kami salah satu nyonya lah nenek.
0: Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Demikian ado Aal ya. Lagunya Rindu Tabang Kalai ya.

0: Baik, di belakang Aal siapa kini kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Anen.
0: Yo, selamat pagi Putra Tebet.
1: Selamat pagi, Anen.
0: Iya, Mbak Akabar. Sehat, Anen. Alhamdulillah, sehat.
1: Selamat.
0: Okay.

0: lagu ala yang kan.
1: Apa lagunya?
0: Oh, apa lah wanen? Bayang Kasih di Malaysia wanen.
1: Bayang Kasih di Malaysia ya.
0: Iya wanen.
1: Bayang Kasih di Malaysia.
0: Dari Madu Kubarsa.
1: Okay. Baik, kirimlah salamnya dulu.
0: Oh, pertama salam tu wanen.
1: Ya, terima kasih. Salam Bali. Ya. Ya.
0: Untuk Bang Aal Santoso.
1: Jadi.
0: Mama Raul Adiza.
1: Okey.
0: Oh, tidak lupa tu Dawis Dobo. Oh, Rizky di Mekahum.
1: Jadi.
0: Oh, Mika Mambo.
1: Orang
0: Bali sedunia.
1: Orang Bali sedunia.
0: Saya kepala Evita Ayu Dewi.
1: Evita Ayu Koto.
0: Evita Ayu Koto yang kepala. Ada mungkin kami selain.
1: Di mungkin kami saja.
0: Spesialnya saya nanya.
1: Jadi terima kasih spesialnya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak
1: Bahana. Di sana penengah kita tanggungkan menerima telepon. Di sana dan kamu telepon Beko balik sesudah lagu-lagu diputar ya. Kita akan dengarkan lagu dan pertama di Lamang Tapai. Untuk hari kini ko permintaan dari Ika Tanjung ya. Lagunya berjudul Lama Didanga ya. Sebuah kolaborasi antara Daniel Maestro Jora Yola ya. Tetaplah di 1,2 MHz Bahan FM Rancak Banah.

kita ditanam pucuk harok. Kironyo inyo mamilih basandiang jo urang nan labiah bapunyo. Indak baah. Malam kok kita buktikan, kita pantang bayi bawa hati bakal panjangan. Sia disiko, nan pernah jadi tampek singgah sajo. Mari kita marakiak malam kok.

0: Salamualamunya.
1: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
2: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
1: Memang apa keunggulannya?
2: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
1: Kalau cara pakainya bagaimana?
2: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
1: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
2: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
3: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Cok paja kau apa cewek boy kau? Paja kau nak salah dan kau lagi si bigau kau. Bak aja lo mamisan kau ya. Ah, aduh akal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ah, cobeng mah. Aka baju beng?
0: Aku ke babi kau. Kau sebenarnya agak bagi tim yang pengen kau mah.
1: Atu.
0: Kau ambo ndak madu adu kau dah. Tapi jadi sabui lo, ambo menyampaikan, ambo dibawa macam dekat aku kau mah.
1: Ndak atu.
0: Apa iyo lah cakap kau petang iye tu?
1: Ni mengapa petang iye?
0: Laki kau.
1: Menganyo.
0: Sadang bacewe.
1: Iyo coba ya.
0: Iyo mana? Lah, ambo permisi lo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, kerja udah kiro yo.
0: Ode, dia tunggu dia sama lo dia.
1: Asyik eleng. Mio udah dinyo. Pai.
0: Nggak betul dia.

0: ma da ibu ama alwa abat tuyi ma
1: ni ibu balo tinggal cari karung alanya ma
0: antu ata uang
1: untuk peletak bare orang manjangu ma
0: tianya ai to ma
1: iyolah
0: ai tail akan tambue
1: bisa
0: abu abu angin
2: kama katang ci
3: anak mencaca anak mencacau anak singyang yang rimbo angkini ken mengacau aja ko aden mempunyok ya beb
1: iyo bang

0: kumpanya, lamang tapay nyo.
1: Kaya ka lamang tapay, ka lamang tapay nyo. Gata, lamang buong piyan, mapatang na yoro.
0: Oo, magkasupya. Lago minang sa piyong pagi mo ha. Di radio bahana FM Padang Panjang.
1: Oo, oh, nantut ko. Si Aritia dari Jamarato.
0: Iyo, jam 9 pagi.
1: Oo, oh, oh. Adik lah. Tanang piyan eh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Hello, hello, ko si aku. Awa-awa na.
1: Woy, ada yang ngeranju ah, pinggin.
5: Ikut sampe sama Indi ko, Ma.
1: Kamu gak dua aja, dan neto makin satu yang lu nyepeyang dan lumba nana.
5: Disabian kaya.
1: Woy, bruy, gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong kuy, kamang selamu kula banyak bintang film mencari yang kota maju ang selamu ka?
1: Dari Jakarta, Jakarta nih yang debasi, yang debasi.
2: Londe, apa untuk Jakarta tuh gini ya?
1: Jakarta kini tambah balayo kan?
2: Mau bayi apa tuh? Apa nanya nanancak Jakarta tuh?
1: Kini kau lada buswai.
2: Apa tuh?
1: Buset terkulai.
6: Seratus koma dua Bana FM Ranca Bana, kita lanjutkan lamang tapai di pagi nanko. Nampaknya lah ada telepon dan bagabuang, kita angkik di sana. Oh tak betul eh. Tidak sabar beliau ya. Ya, kita masih menunggu telepon di 08212708300 ya. Masa dan berikutnya siapa kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
6: Salam pagi. Ajo Munir si Kumbang di Pariaman.
7: Yo, selamat pagi dulu pada awanen.
6: Baka baju ko? Alhamdulillah sehat ya. Allah.
7: Allah. Abang ngau kan dulu nen. Lagu nen.
6: Jadi apa lagunya tu?
7: Ulah baca cubo kanan.
6: De ulah.
7: Yo.
6: Baca cubo.
7: Salam, selamat datang kanan. Selamat datang kanan. Semoga sehat peraga panjang umur lagi. Bismillah. Selanjutnya ada Ali Dajang, ada mana Tuhan di Solo, ada Baik Bauban, ada Pusera Uripa, ada Raja Alam, ada Pulau Dawudi, Dobo, Batu Sangka, ada Pulau Putri Sendosnya, Batu Sangka, ada Pulau Anissa, Sinyam Barunda, ada Ayah Nadia, Sinyam Barunda, ada Putri Tanjung Ika Tanjung, ada Pulau Putri Guntuk, Putri Nyo Beza, ada Ibu De, ada di Palam, Ambo, ada Pulau Tua Marwa, Sangkai, Mr. Naga, Mak Jorangga, Ketunopa, Ketala Pak Gara, Mak Gaul, Bang Bisa Banyak, Bang Dibaso, ada Daun, Aldi Bumi Sameh, Lawan, Naman Indah, Cabut Nama Otai, Mugala, ada
6: Alo judul lagu de ulah baca bucu bu nak dodo yang ada lagu ulah baca bucu bu nya nama nani batu aku
7: ah
6: itu
7: ya.
6: Okey, siapa nama lagu
7: nama galanca lah mana
6: bukan ayolah kalau betul ah okey yo.
7: Ada mana waktu di Cengkang ada hampir untu tu di Panyalayan Kota Tua.
6: Ya.
7: Semangga laris mani. Itu eh Wanen. Terima kasih Wanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana rancak bana.
6: Okey, baik. Ditunggu lagunya Beko.
7: Ya Wanen.
6: Assalamualaikum. Alah putih sajanya. Aja Munir si Kumbang ya. Beko kita dengarkan lagunya ya. Ulah baca bucubu keceknya ya. Jadilah kalau begitu. Telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Donen. Selamat siang.
6: Siang.
8: Rami aleknya orang Tanjung Alam. dari hari Minggu sampai hari Selasa.
3: Oke.
8: Okay. Angkat telepon jaweklah salam. Iko Daud datang dari Sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
8: Anak dua patung sayang.
3: Suak.
8: Anak daro hilang jauh marapulai.
3: Cakap.
8: Kironyo lari ke dalam rumah.
3: Dunia.
8: Dunia nak mari gabuang jauh lamang tapai. Di radio bahana rancak mana.
3: Oke. Aisan tiang ada usko ya.
8: Sampai ikan duiku baru daunnya tenang. Daunnya berjauh-jauh sama Aju Munis Kumbang lah kekang kongkang ini wala hari tak sampak lah diang kaya
3: kibu. Mandi.
8: Iya, daun tu pendengar setia radio bahana. Tapi dah tahu daunnya dah.
3: Iya.
8: Lagu cik daunnya?
3: Lagunya?
8: Bahasamu menjago cinta.
3: Bahasamu menjago cinta.
8: Salam lah untuk Pak Warawak cik yang ada menangah di samping awak sini. Semoga saya selalu merasaki ya daunan.
3: Ya.
8: Salam untuk daunan. Weh, ya daun saya bertanya cik. Di malam tadi soalnya daunan tak baca nama daunan. Kilonya Praja. Jadi kalau Pop Indonesia di minggu malam ya.
3: Pop Indonesia?
8: Ya, di minggu malam.
3: Yang kalau lagu jadul-jadul sebenarnya itu Rabu malam.
8: Jadul, itu nostalgianya bahagia namanya.
3: Iya.
8: Bahagia, bahagia itu malam Rabu.
3: Rabu malam.
8: Rabu malam.
3: Ya, atau malam Kamis.
8: Itu Praja juga nama daunnya di situ.
3: Iyalah.
8: Malam tadi saya lupa pi diurang ya Raja ke sih. Akhirnya jiwa Praja. Ayo maafkan Daus kalau tersabui Praja malam soalnya Daus baru lo bergabung malam di tua.
3: Okey, tidak apa ada.
8: Lewat dua lagunya daunan.
3: Bahasamu menjago cinta lah ya.
8: Naya terpental sekali daunan. Salam untuk daunan yang sedang on air di Tiangkol. Semoga saya selalu merasaki buat daunan dan lancar aktivitasnya sehari. Lancar acara sampai jam 2 wale. Daun kawan ni daunan beko sampai jam 2 wale.
3: Jadi
8: salam untuk Saleha cik, Salehaku. Semoga terkawal saya selalu merasakinya. Salam untuk bapak ibu pimpinan Radio Bana. Tapi salam sehat dari Daus di Terminal Piang Robok 5 Kaum Batu Sangkaya daunan. Salam untuk Putih Kumari Baso. Semoga terkawal saya selalu orang kaki di Batu Bukit Tinggi. Ada Lenny, ada Pak D, Aziza, Dalia, TL, Jumunis Kumbang. Terima kasih salamnya. Ada Adi Jakarta. Salam untuk Zamoyo keluarga sama kawan-kawan di Jakarta.
3: Jadi
8: sehat selalu. Salam untuk Opera Uncu, Putri Sago, Putra Metamboda. Dapat salam dari Daun Sonen. Salam untuk One Mystery Kacang. Salam untuk Putri Tanjung, Putri Bungsu, Putra Arifan di Solo, Gai Uban di Cemawang, ya Danen.
3: Jadi.
8: Salam untuk Mitra Pujian 7, salam juga untuk Evita Ayu Koto, semoga terkabar saya selalu, ya Danen.
3: Jadi.
8: Ado Elo, tadi terima kasih salamnya Elo di Selungkang, semoga saya sekeluarga. Salam untuk Putra Tebet, terima kasih salamnya Putra Tebet, salam balik untuk Putra Tebet sekeluarga dari Daud. Salam untuk Icin, salam juga untuk Ika yang pertama tadi bergabung di Radio Bana. Salam, terima kasih salamnya untuk Ika di Batipua di Tanjuang. Salam untuk Maisam di Piaman, ada Marwah di Bali, ada Mori di Bali. Ada Gadi Pelala, terima kasih salamnya Gadi Pelala. Petang dapat malam tadi dapat salam juga. Salam untuk Gadi Pelala. Salam untuk Linda di Umilin, ada tiga orang di Kasanapa sama Nikmat, sama Rangga di Pernah Panjang. Semoga saya selalu ya, Donen.
3: Iya.
8: Ada lari. Salam untuk Putri Haris di Kamboja, ada Putra Silva cie, ada Anissa di Tanjung Barula, Mandat dan Dita di Kota Panjang. Ada juga Putra Pagara cie daunnya, semoga saya selalu potong daun sampai salam juga, salam balik untuk Putra Pagara.
3: Jadi,
8: salamnya di Bukit Komis, saya selalu yang menangah suara Badu, dia lagi salam, tak pakai kecuali di radio yang selalu, daun rindukan siang jam malam.
3: Oh, semangat.

0: Ya, bahasa indah ya tahu nenek. South system lo mendukung lo. Rampunya raja lancak. Nah, ketujuh di awalnya tahun 80-an kan nanti. Ya, betul-betul lo tahu banyak nyiri
1: ya. Ya, kalau kan dengan lagu tahun 80-an hanya di hari Rabu malam ya.
0: Rabu malam ya. Itu tahun 80-an. Assalamualaikum untuk Pak Jimen yang berada di sini di Jakarta. Semoga terkepasnya selalu. Terima kasih buat keluarga Pak Jimen yang mempunyai tapi serta di Padang Moge, Gugur Gadang. Semoga panjang umur murah rezeki di perantauan di Jakarta. Ya dan Nen. Terima kasih lah makik nama telepon Daus. Terima kasih diputar lagunya untuk Putri Si Kumbang di Baso. Semoga terkabarnya selalu. Daus turun dulu ya dan Nen.
1: Yo.
0: Ruah-ruah Sabang Kalangi, Timur Langi, patah sayonya Bakuak Bana Radio Bakuak Bana Bumi Jolangi Radio Bana. Lah
1: itu kan aja. Din. Mantap ana. Iyalah kalau itu ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Don.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM. Ada pesan dari Inyek Canduang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wan Onen. Lamang tapai selamat pagi, Wan. Minta lagu Batana ditunggu dulu, Cik Wan. Jadi, penyanyi Aisyah Dewi, Wan. Salam untuk dan sanak bahana sadonyo. Salam dari Inyek Canduang. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wan Onen.
1: Iyo, selamat pagi, Aziza.
2: Pagi pula balik, Wan.
1: Jadi
2: lagu Cik Wan.
1: Lagunya
2: dari Adin MF Wan, Dendang Perantauan.
1: Dendang
2: Perantauan.
1: Perantauan
2: dari Adin. Salam yo, salam balik tu Abang Daus. Makasih saya selalu pulang sekeluarga. Ya sama Kak Putri Si Kumbang yang ada di Baso. Aduh, cuak yo Abang Elo yang ada di Silungkang. Aduh Kak Ika di Timur Tanjung. Aduh Putra Tebet B yang ngalah gabungan dari sistem pertama tadi. Nah, tak lupa untuk Kak Aldi jo Kak Adila yang keluarga besar yo, sadonyo.
1: Ya.
2: Aduh, taknya Kak Alda, Kak Dono, Kak Nino,
1: ya.
2: Abang Kevin, Ibu Anita, Bu Mila, Gai, aduh, Kak Bowo,
1: ya.
2: Mbak Tri sama Mbak Nining.
1: Okey.
2: Lupa je Pak Zainal je pasti depan tu.
1: Ya.
2: Itu untuknya Ibu Doktor Nino Monsani yang setia warna-warna bahana.
1: Jadi,
2: Itu untuknya Gai Uban. Amak berawuncu semoga dagangannya laris manis.
1: Jadi.
2: Aduh Mama Gaul, aduh TL kamu udah raja lalang jadi adiknya. Warga Batu Limba katanya tanpa terkecuali.
1: Ya.
2: Pokoknya lah ya bakal buang di Lamang Tape kok satu hari. Salam sehat dari Anjah ya, Wan. Walaupun agak udah bersahabat kayak gini, Wan. Makasih banyak ya, Wan Ane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Banyak
1: banget ya. Demikian ya. Aduh Aziza. Di belakang Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Anoneng.
1: Ya, selamat pagi.
3: Selamat pagi Pulau Belia.
1: Jadi, Kasanova ya?
3: Iya betul, Wanen.
1: Okey, bakal-bakal ini kok?
3: Alhamdulillah, sehat Wanen. Wanen,
1: sehat. Alhamdulillah, sehat juga.
3: Alhamdulillah, segi Wanen ya.
1: Ya.
3: Lagu lah cik Wanen.
1: Apa lagunya itu?
3: Anjay. Urian Upita lah. Selalu ada endang Urian Upita. Itu Wanen tu.
1: Lagunya Saluang Dendang atau indah ampun enggak tahu deh ya, yang penting judulnya itu satu kan ya.
3: Jadi Onen.
1: Siapa nama penyanyinya?
3: Urianovita.
1: Enggak ada keterangan Saluang apa indah gue ya. Aduh lagu Urianovita Super Oto gali-gali jan digalitik juo. Alun.
3: Itulah Onen.
1: Janganlah. Gali-gali kok. Jadilah kalau begitu.
3: Salam untuk Onen, salam untuk G.
1: Baik, terima kasih.
3: Selamat pagi, berkas keluarga Onen ya.
1: Amin.

0: Indo, and then some more on Twitter.
1: What's up,
0: okay,
1: my Ban FM, tempat kecuali.
0: Yeah.
1: Dan Pak Azizah tadi sama tim sukses. Tim sukses. Backing vokal ya.
0: Backing vokal ya.
1: Mantap loh, Pak Azizah ya.
0: Iya.
1: Yeah. Sudah Daus tadi itu.
0: Jadi.
1: Pantun, segala pantun.
0: Mm.
1: Orang Bali.
0: Iya.
1: Yeah. Orang Bali, wakil petugas.
0: Oke.
1: Pak Kamba, Pak Kame, Leni, Marwah Mandamorinya.
0: Jadi.
1: Ini Atar.
0: Iya.
1: Yeah. Ini 59 kali menanggap Pak D.
0: Hmm.
1: Terus siapa kok? Siapa? Yang mau lihat kakak kan? Nah, awak lupa dah. Alamak abang. Abang abang dede dah.
0: Nah. Alamak ni. Antara adiknya entah kakaknya dulu yang berapa ni.
1: Dulu mana ni. Santai lah kita kakak lah dia orang tua lah.
0: Iya.
1: Pokoknya Mr. Jack Pembutan Tanjung ya.
0: Ya.
1: Dedek Babang itu.
0: Mm-hmm.
1: Setelah pegarah ini warna teras wajah.
0: Iya. Oke.
1: Ya teh. Peruncu. Mama Nisa Manila itu lah.
0: Jadi.
1: Ya, Mama Ari ala ke laut mari.
0: Ya.
1: Terengar-engar suruh ya.
0: Iya.
1: Anda masuk kabui lah. Kabui betalah.
0: Iya.
1: Itu selekan. Oh, aja manis kumbang, hitam.
0: Iya.
1: Di Tanjung, bagian Padang Pariaman atau Pariaman.
0: Jadi.
1: Jadi itulah mana.
0: Akhirlah kalau itu.
1: Tempat dikecuali yang mendengar suara gua dapat salam sehat sadu Allah. Yang cari rezeki banyak rezeki yang berkah dan nona nena.
0: Jadi. Amin.
1: Amin. Makasih mana nen.
0: Yo, kesana pasang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Lancar.
0: Kemudian ada Kasanova di sana penengah ya. Kita menunggu telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi menjelang siang mana nen?
0: Iya, selamat pagi menjelang siang Aldi.
2: Iya mana nen? Kau sedang di parkiran kau mana nen?
0: Sedang di parkiran di kantor atau di luar?
2: Di kantor kapai ke sampai kantor cabang. Jadi sebentar kan Pak Zainal yang bersulam warna. Kalau apa keciknya kan waktu kan kalau ambo yang mau kan tak masuk-masuk keciknya mana.
0: Masa iya?
2: Kalau Aldi yang masuk yang mau mancik katanya langsung masuk keciknya.
0: Oh gitu ya.
2: Tak mau ambo itu kecik. Kayaknya di sikonya mana nih.
0: Iya. Salam buat.
2: Kalau nunggu tiba kalau nanti kapai ke kantor cabang.
0: Oh gitu. Oke.
2: Nyo minta lagu gas yang tangkurak mana nih.
0: Gas yang tangkurak. Siapa kamu lagu?
2: Tersarawan onin lah gitu ya.
0: Tersarah saja ya. Jadi beko kita butakan gas yang
2: salam dari Pak Zainal untuk onin katanya istimewa nih onin.
0: Jadi
2: sambo kasih salam pula untuk Aziza Daud kecepatan dari si Kevin ya.
0: Oke.
2: Untuk Evita Ayu Koto.
0: Iya.
2: Untuk Erlok Sungkang. Untuk Daud. Nah untuk Daud itu gak pakai R dulu Daud. Pakai L.
0: Iya.
2: Kalau Ardi jadi lain jadi. Untuk WNI di Pandaraya, Lina di Om Bilin,
0: okay.
2: Pak D, Mak Hitam, Gai Uban, TL, Bunda Daliar,
0: yeah.
2: Pan Mister Wanjai,
0: yeah.
2: Terus Uni-Uni yang Mama di Batu Limbak Sadonyo,
0: jadi,
2: Lame dan Bodar, Nina, Santi,
0: yeah.
2: Oh Hendy di Bukit Suangan, Nina, ini di Bawah Barai, Neri Samuyu di Bukit Tinggi.
0: Oke.
2: Okay. Aku si Neri Samuyu kirim salam ke Daal gitu ya.
0: Oke, baik.
2: Itu yang di Aceh juga ada si Kevin, Adit, Bu Anita, Bu Mira, Bu Yanti, Pak Eko, Pak Bo, dan kawan-kawan.
0: Oke, siap.
2: Tolong ngomong bos dan di kantor kawan-kawan.
0: Jadi.
2: Nah, itu saja yang mana-mana, kamu kabur angkat.
0: Oke, Titi DJ.
2: Iya, makasih banyak mana-mana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahan FM.
2: Rancak, Bana.
0: Demikian ya, ada Aldi, jo Pak Zainal ya, Aldi dan Mogot Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, di siapa wananin kok?
3: Yolinda di Om Bilin.
0: Oh, Yolinda di Om Bilin. Mbak Akaba Linda.
3: Oh,
0: lai sehat-sehat
3: wananin. Wananin, Mbak A.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat juga.
3: Lagu cewek
0: lagunya apa?
3: kok kabeh.

0: kabiranlar.
1: Kabiran. Siapa?
0: Cici Fernanda.
1: Kabiran.
0: Beranglah.
1: Kabiran. Tidak ada Pinky Prananda nama lagu itu di Siku Debaka tuh.
0: Siapa nyanyi Wanunen?
1: Oh, soal tadi. Kok kabirang, beranglah.
0: Beranglah.
1: Etik kade je Mak Ipin.
0: Ya, Wanunen.
1: Namanya etik kade. Atau Dayat Jusaragi.
0: Yang siapa nak Dayat je sepul je lah Wanunen.
1: Yang nama?
0: Dayat sama siapa?
1: Saragi.
0: Itulah Wanunen.
1: Itu saja okeylah kalau begitu. Silakan kirim salam.
0: Salam pertama untuk Wanunen.
1: Jadi?
0: Albi di Jakarta. Daud.
1: Ya.
0: Gai Uban.
1: Ya.
0: Mister Naga.
1: Mak
0: Itam.
1: Ya.
0: Elo. Fika.
1: Jadi.
0: Ampera Uncu.
1: Ya.
0: Daal.
1: Ya.
0: Pak D sama Bu D.
1: Okey.
0: Orang Batu Lembak kan sadonyo.
1: Jadi.
0: Untung ke kami tu sadong Nen.
1: Jadilah kalau begitu Linda.
0: Assalamualaikum Wan Nen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
0: Rancak Bana.
1: Rancak Bana.

0: Ya, kita tunggu telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi. Uncu di Ampera Uncu Ketua Penyelayannya. Bakal Uncu ini kok? Alhamdulillah. Apa lagu Uncu?
1: Anu minta orang di dalam goninya.
0: Minta itu. Apa?
1: Siria babuah simangko.
0: Siria?
1: Babuah simangko.
0: Sebentar dicelik dulu deh.
1: Ya, salam dulu lu nenek.
0: Jadi,
1: Dulu santai ya. Salam tu anonen.
0: Yo.
1: Saleha. Jadi. Mama Lisa, Mama Gaul, Mama Riri. Daud, Pak T.
0: Okay.
1: Bahal, Aldi.
0: Iya.
1: Ayah Kena Sike. Bunda Nila, Ajo Munir Sikumbang. Kita Ketulawi, Mak Ambo.
0: Iya.
1: Aziha. PL, Lisa, Cahaya, Manda.
0: Jadi.
1: Gai Uban, Santi, Marwa.
0: Iya.
1: Muri. Putri Sanjung, Wanita Liar, Putri Bungsu, Pancet, Anopa, Putri Sago, Karoma, Pak Dakwa, Adi Palala,
0: Jadi.
1: Isa Tanjung, Putra Tegek, Putri Haripan, Pancet, Kenny, Isa Tanjung, Isa Ketulawe, Rosa, Putra Medang Goda,
0: Jadi.
1: Manister,
0: Kenny,
1: Isa Ketulawe, Ayah Kriya, Ma Isam, Putra Pagara,
0: Jadi,
1: Tiba Ketanopa, Wanikmat, Indah, Wanjai, Ini Atar, Kusin, Sadai,
0: Adin,
1: Putra Tanjung, Esita Ayu Koto.
0: Ya.
1: Kri di kacang. Udang besar.
0: Alhamdulillah. Kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Lancar banget.
0: Di sana apa nanya? Kita tangguhkan dulu menerima telepon. Alam menumpuk lagu di playlist gitu. Kita dengarkan dulu ya. Lagu dan pertama ku permintaan dari Ajo Munir Sikumbang dan Bayi Tupulo dan sana dan lain dan lah merekus lagu-lagu ku mudah-mudahan last dan bayi di pesan radionya ulah baci bucubo dari

0: Baik, serah ke kemadu Bane FM Ranca Bana di Sonak Pendengar, kita lanjutkan menerima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
0: Iya, di siapa kok?
1: Di Marwah.
0: Marwah di Batu Limba, Baka Bako.
1: Oh, alhamdulillah lagi sehatnya, warnanya mbak.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Minta lagu cik Wan.
0: Apa lagunya tuh?
1: Condong Matu.
0: Apa?
1: Condong Matu.
0: Condong Matu. Condong Matu ya. Sebentar ya, dicari dulu ya.
1: Dari Alfina Branner.

0: Condong matun ada yang Alvina ada bakat tuh.
1: Dari jadonya.
0: Alkawi, Sofyan Abadi.
1: Dari Alvina tuh ada yang lain.
0: Alvina. Yang lainnya apa judulnya? Caya Caya. Babulu Babujo apa tangi?
1: Itulah Babujo itu.
0: Jadi ya, kirimlah salamnya.
1: Salamnya untuk Wanonen.
0: Yo.
1: Yang masuk tadi.
0: Oke.
1: Untuk Mori, Putri Bali, Mama Cikamba, Mama Muda, untuk PL, Raja Alam.
0: Jadi. Ya.
1: Tahu sama aku. Pirauncu.
0: Oke.
1: Aldi. Kasanova. Linda di Om Dilin.
0: Oke.
1: Untuk terapi-tapi rawan satu-satu.
0: Jadilah kalau begitu. Ditunggu lagunya Beko.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak banget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Horas laiku.
1: Horas lai, bagaimana kabarnya sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana opung gini ko, lalamu indak mencegok.
1: Iya, itulah. Kadang-kadang susah juga kita ya. Aku mau menelpon, tapi payah juga masuknya.
0: Oh, ya sabarlah.
1: Iya. Ini ya, baru dapat nih hari ini.
0: Oh, jadi ya, apa lagi opung ko?
1: Rindu bana teragak bana.
0: Ini rindu bana teragak bana. Iya bana ko.
1: Iya, rindu bana teragak bana sama teman-teman semuanya itu.
0: Oh, betul ya.
1: Apalagi orang Bali tadi. Siapa ni orang Bali tadi?
0: Ada Marwah tadi.
1: Ya Marwah ya.
0: Okay.
1: Itu orang baru atau orang lama itu?
0: Orang lama.
1: Stok lama ya. Nama baru stok lama ya.
0: Iya.
1: Ya, aku tahu tu suaranya tahu aku tu.
0: Ya.
1: Udahlah, salam-salam aku ya.
0: Okey.
1: Salam-salam yang pertama buat Wanone ya.
0: Yo, terima kasih salam Bali ya.
1: Di situ buat si Marwah sebentar ini ya.
0: Okey.
1: Dia tu masih kamba putri Bali.
0: Ya.
1: Seperti itu. Yang tadi siapa dia sebut tadi tu?
0: Yang mana tu?
1: Pokoknya orang Bali lah semuanya bang. Sudah banyak kali payah aku ngapanya.
0: Iya.
1: Itu TR ya.
0: Okey.
1: Ada jualan.
0: Iya.
1: Itu buat si Rangga pernah masuk ya?
0: Jarang.
1: Jarang ya. Buat Rangga, buat si Yoka.
0: Iya, okey.
1: Mama Gaul?
0: Mama Gaul. Rutin, rajin.
1: Ya. Pokoknya semua lah bang ya. Okay. Yang benar suara kita dapat salam bang.
0: Baik ya.
1: Oh ya, buat sini si Santi di Singgalang ya.
0: Santi di Singgalang, okey.
1: Dah lama kali aku enggak dengar suaranya itu. Mudahlah bang ya, semuanya lah bang ya, benar suara kita dapat salam bang.
0: Okey, opung.
1: Ya bang ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM.
1: Rancak bana hari siang kok.
0: Rancak bana katanya, opung di Kepala Kota Kota Laweh. Senang penanya kita singgahi dulu pasan di WhatsApp gitu ya. Beko entah tinggalnya, beko ibu hatinya. Aduh, Ibu Aira ya. Ibu Aira di Mako. Assalamualaikum Wanonen, minta lagu Cewan judulnya Kami Sayu katanya ya. Jadilah kalau begitu. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Yo, salam pagi menjelang siang. ATL

0: Kapal di Kacang, Kabupaten Solo, Mbak Akaba.
1: Alhamdulillah sehat, Wan.
0: Sehat ya, itu dan perlu ya. Jadi
1: lagu Tewa.
0: Apa lagu itu KTL ko?
1: Kayu Indah Senang Belabih lah.
0: Kayu Indah Senang Belabih ya. Jadi beko kita putarkan lagunya. Bakin kirim salam TL.
1: Salam kamu Tok Wan, sehat selalu merara saksinya.
0: Amin, doa nan samu tu TL.
1: Iyo nan lah masuk tadi, nan masuk beko.
0: Jadi.
1: Atu Aldi dah jualam jadi adiknya.
0: Ya.
1: Oisin. Aku anak menantu ke pergi ke Australia.
0: Jauh ama.
1: Liza namanya, ada kakak situ bagai. Saya selalu membahas kaki situ, sehat-sehat.
0: Sehat-sehat di situ. Acok-acok dengan bahana, bisa aja menengah suara TL gitu nak.
1: Iya, Wan. Waktu bungkuk kemas lah satu lewan.
0: Jadilah kalau begitu TL, ditunggu lagunya Liko.
1: Yowan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak banget.
0: Demikian ada TL ya. Kemudian di Kacang tujuh ada pasan masuk cik ko kita bacakannya. Dari siapa ko? Dari Tri di Kacang ya. Apa katanya? Assalamualaikum, lamang tapai satiok pagi wanonen, baaka bawanonen lai sehat. Waalaikumsalam, wanonen sehat ya. Minta lagu Cik Wan katanya, Cancang Kambiang ya. Dari Diva Aurel ya. Salamnya menumpang sama Azizah tadi ya Wan. Salam spesial untuk wanonen, makasih Wan, onen. Bana rancak bana katanya. Harus Diva Aurel yang lagu kah? Nampaknya kalau Diva Aurel mungkin dah ada lagunya, tapi lagunya tetap Cancang Kambiang ya, kita putarkan beko ya. Untuk Tri di Kacang ya, minta lagu Cancang Kambiang katanya. Jadi beko kita carikan lagunya dulu ya. Yang Diva Aurel masuk kasetnya di bana lah ya. Basa-basa dulu ya. Cancang Kambiang mana tadi tuh ha. Koyang agak diskonya remiknya lah kita putarkan deh koyang. Koyang ha. Okey ya, ada lagu Cancang Kambiang permintaan Tri di Kacang ya. Okey. Baik, kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, anji siapa kau?
2: Ingat.
0: Siapa?
2: Mori.
0: Oh, Mori. Ya, silakan. Halo.
2: Halo.
0: Apa lagunya?
2: Lah hilang, maka taraso.
0: Lah hilang.
2: Maka taraso.
0: Lah hilang baru terasa mungkin nak. Siapa nama lagu tu? Halo?
2: Nyanyi Renen.
0: Siapa?
2: Tak tahu apa nyanyi Renen. Siapa nyanyi Nen?
0: Tak ada lagu Lah Hilang Mangko Terasa deh. Yang ada lagunya Lah Hilang Baru Terasa.
2: Ayo itu lawan.
0: Kau salah ya. Jadi okey, silakan kirim salam.
2: Salamnya untuk Cahaya, untuk Marwah, untuk Putri Bali, untuk Manda, Putri Bunsu, Bu Aira, untuk Daud, untuk Mister Naga, untuk TS.
0: Jadi.
2: Untuk Aldi Jakarta tuh.
0: Okey.
2: Wah, Sakanopa, untuk Aal, untuk Putra Pagara,
0: jadi,
2: untuk Ajo Munir, untuk Opung tadi, lupa Opung Manyala Mori, untuk Putra Tebet, untuk Putra Arifan, untuk Sadu-Sadu Allah Alanen.
0: Jadi
2: salam spesial untuk Onel lah.
0: Okey, baik, terima kasih ya.

Ya, di sana penengah sayang sekali waktu jam batas itu ya sana penengah ya dengan lagu yang lah aduh kini ko ala cukui mantankan kita kapuku dua balai siang ya, dan kita akan segera akan mendengar lagu-lagu nan lah di request dek di sana kita lagu nan pertama di season terakhir kini ya. Aku nyoba bujuk bapak tangi ya.

0: dari Monarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenjia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kandang kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenjia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenjia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenjia, gadang, murah, lama dana.

0: Ya berkupri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Oh, teh mui. Alah siap kok sadonya persiapan balik si Muti itu. Kalau palaminannya alah, untuk anak kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya alah ado teh.
0: Tentu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh.
1: Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali.
0: Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Baso di ma kote. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evandri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nanba alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulo manjua pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang manjua perlengkapan dapur.

0: buah, pecah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, kata Pak Evandri ya, Teh?
1: Iya,
0: di situ menjual aksesoris lo, Ma. Caliak lah, capek.

0: Mipit! Capek lah! Ayah nggak salah, Iqwa!
1: Iya, ya! Helm Mipit mah, ya!
0: Nggak usah salah pakai helm! Capek lah! Pak Iwak, Lai!
1: Ayah, lambe-lambe lah! Mipit takut! Itu lampu merah tuh ya! Berhenti lah dulu!
0: Alah, mah! Tanang saya lah!
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM.

kemegahan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.

0: Ya perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya Estropolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, Espropolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang Estropolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan Espropolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Espropolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Espropolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat Espropolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, Espropolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Espropolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Espropolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera Espropolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Espropolis, investasi sehat.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan melayu.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banas.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Aduh, asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. 100,2 Bahan FM.

0: Ya, halo Sobat Bahana Padang Panjang. Saya Iwan Fals, dengerin terus 100,2 Bahana FM Banja Bana.
1: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
2: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
1: Memang apa keunggulannya?
2: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
1: Kalau cara pakainya bagaimana?
2: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
1: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
2: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
1: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg. Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar.
2: Ria berkuperi banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
3: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
2: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya, enggak kuat aku.
3: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
2: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
3: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
2: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
3: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.

0: Minta banget. Nggak pakai lama, sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
1: Jangan tunggu drop, proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

tempat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Deh, rami lo ulang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, uni di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyaknya si Pak. Iyo, uni sekalian kamu bali isi kade ama. Je barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Jangan kok dia.
2: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
3: Wan,
4: iya biasa.
3: Ambo nyoba li cincin nah. Kaluang yolo. Nah nambo pakai ko kai ko juju ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
4: Adia. Malu pilih Wan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, ko pitia. Bali na rancak modelnya di.
3: Jadi Wan, deh elo udah koe. Pilih mau cak Bali yo Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
4: Malu amu sembarang. Sembarang sih nyedia beko nampak naranca diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnya kualitas amehnya yo pulo kaluang cincin galang subang deh picayo lah dia amuah lamo dia tegak di situ mah
3: yo subananyo tuan
4: iyo dia sayang
3: oke lawan ke situ wak kini ya capek lah dimana sampai yo tuan tunjuk elam bu cie
4: sabar lah dulu dia tukage lah baju tu dulu.
5: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor 42 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
6: Heh. Kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4 tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
7: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
8: Wah. Foto kamu bagus ya, diedit sama aplikasi.

0: Ya apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
1: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.

0: Bibit, capek lah. Ayah lantai lah iku.
1: Yo ya, helm Bibit mah ya.
0: Ndak usah selah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipi takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Stay with us on radio.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan Melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan Melayu. Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan Melayu.

0: Aku pak
1: 100,2 Bon FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Kita jumpa di serangkaian lagu-lagu ngedumel kita di sore ini ya. Seperti biasa di hari Senin dari jam 16 sampai jam 18 nanti ya Sobat Bahana ya. Kita jumpa di serangkaian lagu-lagu ngedangdut dan Melayu. Ya, bareng sana lagi Sobat Bahana di tanggal 14 ya. Di bulan Juli, di bulan September 2026 ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Semoga aman buat semuanya dan lancar juga untuk semuanya ya.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: Upi. Antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin cie yo, cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Aduh, bre, asli deh, perut gue udah di monarkis nih, lapar parah.
3: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
2: Ya, yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
3: Yaelah, hari gini masih bingung, itu tuh Crazy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
2: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes rendang gitu loh.
3: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
2: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
3: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
2: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
3: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitawa. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, selamat sore kembali ya. Kita sebelum kita lanjutin lagu-lagu yang masih kita siapkan buat Sobat Bahana ya. Ya, ada oke, ada informasi juga di sore ini ya Sobat Bahana tentang perakiran cuaca hari Senin 14 September 2026 di wilayah Sumbar, Riau dan Sumatera Utara ya. Didominasi oleh kondisi berawan hingga potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Berdasarkan pembaruan dari BMKG, berikut ada rincian kondisinya. Nah, untuk daerah Sumbar, Sobat Bahana, kondisi cuaca umumnya berawan hingga udara kabut di beberapa daerah seperti Padang. Suhu kelembaban sekitar 23 sampai 31 dengan kelembaban udara cukup tinggi pada malam hari. Potensi hujan terdapat peluang hujan ringan secara lokal. Potensi peningkatan hujan intensitas sedang masih perlu diwaspadai di sebagian wilayah. Ya, untuk wilayah Riau, kondisi cuaca cenderung berawan, berpotensi mengalami peningkatan curah hujan. Potensi hujan Riau masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang. Peringatan sebagai wilayah tetap harus waspada terhadap kondisi atmosfer yang kering di beberapa titik serta potensi cuaca panas atau kabut. Untuk Sumatera Utara, kondisi cuaca berawan tebal hingga hujan lokal ya. Potensi hujan, masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan beberapa kawasan ya. Oke, itu untuk cuaca Sumbar, Riau dan Sumatera Utara ya Sobat Bahana ya. Oke, selamat sore buat semuanya. Tetap saja di sini di 100.2 Ban FM. Ya, nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lain ya Sobat Bahana ya. Ya, masih kita di acara ngedumel kita. Ada Cinta Berpayung Bulan ya dari Ayu Soraya buat Sobat Bahana. Ya, selamat sore buat semuanya.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

untuk arus sore ini merayap, pengendara dimau ekstra hati-hati karena cuaca beberapa hari terakhir memicu peningkatan debit air serta risiko licin di jalur ya, sobat bahan ya. Oke, untuk Riau di Kota Pekanbaru, Jalan Tuangkuta Musai Nangka, kepadatan terjadi di sore ini seiring ya. Dimulainya proyek pelebaran Jalan Tuangkuta Musai menjadi 8 jalur, aktivitas alat berat dan penyempitan lajur memicu antrian kendaraan saat pulang ke kantor ya. Saat pulang kantor. Nah, lanjut lagi rencana penutupan jembatan Siak, pengendara dari menuju Sumba Rumbai Riau mulai mencermati rute alternatif ya via jembatan Siak 3. Nah, pihak di lantas Polda Riau dan Dinas Pub mematangkan rekayasa ini lalu lintas menjelang dimulainya proyek perbaikan pada pekan ketiga September bulan ini ya, sobat bahana ya. Oke. Ya, lanjut lagi untuk Sumatera Utara, sobat bahana, pengendara diminta waspada saat melintasi ruas Pangkalan Susu, Tanjung Pura hingga batas Kota Binjai ya. Beberapa titik jalan nasional yang sedang dalam proyek preservasi dilaporkan memiliki permukaan yang dikupas ya, bergelombang dan bergerigi. Kondisi ini memicu antrian kendaraan dan potensi bahaya saat sore menjelang malam hari. Oke. Arus lalu lintas sore ini di titik keluar masuk pintu tol Tanjung Merawat terpantau padat merayap, yang merupakan titik kemacetan klasik saat jam sibuk sore ya. Secara umum potensi hujan di ketiga wilayah Sumbar ini diprediksi terjadi siang hari hingga malam hari ya. Pastikan jarak aman kendaraan kita dengan selalu patuhi rambu-rambu petunjuk dari petugas lapangan. Oke, nah itu dia informasi di sore ini ya, sobat bahana. Buat sobat bahan yang ada di tiga provinsi tersebut, ini bisa menjadi acuan dan kita lebih waspada lagi ya dalam berkendara. Dan kami doakan juga selamat sampai tujuan tentunya, sobat bahana ya. Oke, selamat sore buat semuanya. Kita masih di sini dengan serangkaian lagu-lagu yang kami siapkan buat sobat bahana tentunya ya. Oke.

100,2 FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu kita temenin ya di serangkaian lagu-lagu dari Nonsa. Ngedangdut dan ngedumel, ngedangdut dan Melayu ya. Ya, special edisi hari ini hari Senin 14 September 2026 ya. Ya, selamat sore buat semuanya. Jumpa lagi di Jumat depan ya Sobat Bahana, atau besok siang dari jam 1 sampai jam 2 atau jam 13 sampai jam 4 di 100,2 Bahana FM. Ya, kita pamit dulu jadi yang ini Sobat Bahana. Jangan lewatkan nanti jam 18 ada Voice of Islam yang akan kita hadirkan buat Sobat Bahana. Dan untuk maghrib kita pada hari ini pada jam 18 ya lewat 21 menit untuk Isya, jam 19 lewat 30 menit untuk warga Padang Panjang, Batipu 10 Koto dan sekitarnya. Ya, selamat jelang malam bersama kami, dan kita close juga nanti sampai jam 23 di malam ini ya, tentunya di 100,2 Bahana FM.

0: sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu bab yang sangat mengerikan, yakni bab tentang keharaman sebuah kezaliman dan perintah untuk mengembalikan harta atau hak-hak orang lain yang kita ambil karena kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ghafir ayat yang ke-18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, malidzalimina min hamimin wala syafi'i yuta'. Allah menegaskan dalam firman-Nya ini, orang-orang yang zalim tidak memiliki sahabat.

setia dan tidak juga memiliki penolong yang ditaati. Malidzalimina min hamimi wala syafi'i yuta'. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-71. Wa ma lidzalimina min nasir. Dan orang-orang yang zalim tidak mempunyai satu penolong pun. Maka ini merupakan penegasan yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa menghindari kezaliman. Baik itu kezaliman yang sangat kecil menurut kita, terlebih kezaliman yang besar. Kita lihat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin akan membawa jiwa kita untuk berhati-hati ketika kita bersikap terhadap orang lain, bersikap terhadap harta orang lain, bersikap terhadap hak-hak orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di beberapa hadis ini membawa kita untuk mengingat kembali dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan. Yang pertama, satu hadis dari Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian kepada kezaliman. Artinya di sini kita diperintahkan untuk menghindari az-zulm, kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman merupakan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Makin kita banyak berbuat kezaliman, makin gelap, makin buntu, makin tidak berarti kehidupan kita di yaumul qiyamah. Makin tidak ada artinya kehidupan kita nanti di yaumul qiyamah. Padahal kehidupan abadi adalah setelah hari kiamat. Wattaqus syuhha. Dan takutlah kalian kepada sifat kikir, bakhil. Hindari sifat ini. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya sifat kikir telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Kita lihat apa dampak sifat kikir ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan hamalahum ala an safaqu dima'ahum. Sifat kikir ini membawa orang-orang sebelum kita, mereka mudah untuk melakukan pertumpahan darah karena sifat kikir. Kita lihat sekarang ketika satu orang kaya raya sangat kikir, tidak pernah membagi-bagikan infak dan sedekahnya kepada lingkungan sekitar misalkan. Padahal ini sebuah kewajiban yang harus dia tunaikan. Dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi pencurian, perampokan, begal di mana-mana. Karena orang-orang kaya malas untuk mengeluarkan harta mereka padahal cuma 2,5%. Wastahallu maharimahum. Dan akibat sifat kikir ini membawa mereka menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu saja, karena sifat kikir. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, latu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Engkau pasti akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Ketika ada yang tersisa pada diri kita wal iazubillah sebelum kita meninggal dunia, kita akan mengantarkannya. Hak-hak orang lain yang masih ada pada diri kita nanti pada hari kiamat. Dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sampai-sampai seekor kambing yang tidak memiliki tanduk digiring untuk menuntut balas kepada kambing yang bertanduk, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka dari hadis ini syahidnya adalah nanti pada yaumul qiyamah semua makhluk sampai dengan binatang akan dikumpulkan. Lebih dari itu adalah manusia, baik yang kecil, dewasa, tua renta, ketika di dunia maupun orang-orang gila akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Maka ketika tersisa hak-hak orang lain yang masih ada di diri kita, waliyadzubillah, sebelum kematian kita, kita akan mengantarkannya sendiri kepada mereka, para pemilik hak-hak tersebut. Kemudian selanjutnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan
Kunna natahaddatsu an hajjatil wada'. Satu hari kami ngobrol-ngobrol tentang haji wada. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan kami. La nadri ma hajjatul wada'. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kami enggak paham, enggak mengerti apa tentang haji wada. Hatta hamidallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa athna alaihi. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahmid memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara al-masih ad-dajjal fa atnaba fi dzikri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang al-masih ad-dajjal. Kemudian panjang bercerita tentang ad-dajjal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzarahu ummatah." Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang nabi kecuali nabi tersebut mengingatkan umatnya akan perkara ad-dajjal ini. Anzarahu Nuh wan nabiyyuna min ba'di. Nabi Nuh alaihi salam mengingatkan umatnya akan perkara dajjal, dan nabi-nabi setelah Nuh alaihi salam pun mengingatkan umatnya akan perkara ad-dajjal. Wa innahu in yakhruj fikum fama khafiya 'alaikum min sya'nihi falaysa yakhfa 'alaikum. Dan sesungguhnya dia akan keluar dari kalian, yakni di masa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada nabi lagi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara dajjal ini tidak ada yang tersembunyi dari kalian, dan persoalannya pun demikian. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui hakikat ad-dajjal. Inna rabbakum laysa bi'awar wa innahu a'waru 'ainil yumna ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, inna rabbakum laysa bi'awar. Sesungguhnya Rabb kalian tidak buta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu a'war. Dan sesungguhnya ad-dajjal dia buta, 'ainil yumna, mata yang sebelah kanan. Ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyah. Mata yang sebelah kanan yang buta tadi seperti anggur yang nongol keluar. Ini ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala innallaha harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bagi kalian darah-darah dan harta-harta kalian yang tidak boleh diambil kecuali dengan cara-cara yang dibenarkan. Ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Seperti kesucian hari kalian pada hari ini, di negeri kalian ini dan di bulan kalian ini. Yani pada waktu itu di hari, di negeri dan di bulan haram. Ala hal ballagtu? Apakah aku telah menyampaikan kepada kalian? Lantas para sahabat menjawab, qalu na'am. Ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah, sampai menyebutkan hal ini sebanyak 3 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wailakum aw waihakum. Celakalah kalian atau bencana bagi kalian. Unzuru, perhatikanlah, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian kembali kepada kekafiran setelah kematianku. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Melakukan pembunuhan sebagian kalian kepada sebagian yang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Karena ini sebuah kezaliman. Kemudian hadis selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ini banyak sekali diremehkan oleh manusia, masyarakat awam pada zaman-zaman sekarang ini. Man dzalama qida syibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradhin. Barang siapa yang menzalimi manusia lainnya perkara tanah walaupun dengan seukuran sejengkal saja dari urusan tanah, tuwiqahu min sab'i aradhin. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkannya dengan 7 lapis bumi. Hanya perkara sejengkal saja. Kita lihat, ini yang dizalimi hanya satu orang. Bayangkan bagaimana seseorang yang mengambil jalan manusia yang melewati depan rumahnya, dia ambil sampai 1 meter jalan tersebut. Ya waliyadu billah. Maka perkara ini hendaknya diperhatikan bagi kita-kita yang memiliki tanah atau rumah. Kadang-kadang sudah jelas sekali garisnya, ketika mau ngebangun rumah lupa dengan meteran yang sudah diukur, dengan garis yang sudah terukur,
Dia sarongin sedikit aja lebihan, padahal hanya perkara dua jengkal.

0: tidak menambah kebesaran rumah tipe 84, tipe 104 misalkan, enggak menambah sama sekali. Atau tipe 21 misalkan, tipe 27, enggak menambah kelapangan sama sekali. Tapi nanti akan menambah beban kita pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Kemudian kita lihat hadis selanjutnya, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat indahu madzlimatun li akhi." Barang siapa yang ada padanya kezaliman atau hak-hak saudaranya yang diambil oleh dia, min irdihi au min syai, baik itu berupa kehormatan saudaranya atau sesuatu yang sangat remeh sekali, falyatahallalhu minhul yaum qabla alla yakuna dinarun wala dirham, maka hendaklah dia meminta penghalalan pada hari ini sebelum datangnya hari di mana dinar dan dirham tidak ada harganya, yakni pada hari kiamat. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madzlimatihi, seandainya ada pada dirinya amal saleh, maka akan diambil amal saleh tersebut dan diserahkan kepada saudaranya seukuran dengan kezaliman yang pernah diambil oleh dia. Kalau dia enggak punya amal saleh, bagaimana jadinya? Wa illam yakun lahu hasanat, seandainya dia enggak punya kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih, maka akan diambil keburukan atau kejelekan yang ada pada saudaranya yang dizalimi tadi, akan ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim kepada saudaranya. Kemudian Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu." Seorang muslim adalah yang kaum muslimin itu selamat dari lidah dan tangannya. Inilah sifat seorang muslim. Kadang-kadang kita enggak menzalimi dengan tangan kita, tapi lidah kita menzalimi orang lain. Ya, ini kadang-kadang kita enggak sadar. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muhajiru, yang dikatakan dengan seorang yang berhijrah, man hajara manahallahu anhu, adalah yang berhijrah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang berhijrah dan seorang muslim yang hakiki. Kemudian juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana ala thaqalin nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu kirkirah, ada pada satu ketika seseorang yang berada di atas beban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan sebutan bagi laki-laki tersebut adalah kirkirah, famat, kemudian laki-laki si kirkirah ini meninggal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa finnar, dia di neraka. Padahal ini bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabu yanzuruna ilai, para sahabat bingung, kok bisa di neraka? Sahabat buru-buru melihat keadaan si kirkirah ini. Fawajadu aba'atan qad ghallaha, para sahabat mendapati baju kurung yang disembunyikan hasil rampasan perang. Hanya baju kurung saja. Tapi ini dari rampasan perang yang seharusnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, karena menjadi hak kaum muslimin. Tapi disembunyikan oleh kirkirah tadi, dan inilah yang membuat dia masuk ke dalam api neraka. Kemudian Abu Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Harithi radhiyallahu an meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mani qata'a haqqa mri'in muslimin biyaminih faqad aujaballahu lahun nar wa harrama 'alaihil jannah, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Kini saatnya kita masuki waktu salat.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ya berkupri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang.

0: sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
1: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
0: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
1: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
0: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
1: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melinsang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
3: Seratus koma dua Bahan FM, the first choice.

0: 101,2 FM Ranca Bana. Selamat malam.
1: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang. Kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Night Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Halo, saya Sevi, saya Deddy, saya Andra. Kami dari Andra and the Backbone. Andra and the Backbone. Hai semua kawan-kawan semua yang ada di Padang Panjang, jangan lupa untuk dengerin 100,2 Bahana FM Rancak Bana.

0: Lihat nih HP baru gue, keluaran terbaru nih, ada radionya juga. Ya ampun, nih HP pas gue masih ingusan kali, lo bilang terbaru. Nih HP gue, smartphone. Semuanya bisa di sini. Googling, sosial media, and yang lainnya.
1: Wah, hebat ya. Bisa sosial media ya?
0: Ada di Friendster gue dong.
1: Atau buset.
0: Friendster mana ada lagi? Sekarang tuh zamannya Facebookan, Twitteran, sama Skypean, tau?
1: Hah? Gak ada lagi ya? Berarti gue gaptek dong.
0: Ampun dah, jangan sampai gaptek kebangetan gitu dong. Makanya dengerin Kutex, kudu tahu teknologi dan sains. Setiap Senin jam 7 malam, semua informasi teknologi dan sains bakalan ada di sana. Pastinya di 100,2 Ban FM Ranca Bana. Kutex, kudu tahu teknologi dan sains.
2: Gratis 0,2 Ban FM. Selamat malam Sobat Bahana. Kita jumpai di malam ini ya, di acara kita Sobat Bahana. Seperti biasa Kutek ya, kudu tahu teknologi dan sains. Ya, seperti biasa dari jam 19 sampai jam 21 di malam ini. Dan udah 19 lewat dari jam 19 ya. Wah, 19. Ya, dia di CCR kita pada hari ini, hari Senin 14 September 2026. Dan hari ini sampai hari Rabu itu para warga sekolah libur ya Sobat Bahana, itu anak siswanya aja. Kalau guru masih tetap ambil absen dan pulang juga ambil absen ya Sobat Bahana ya, pinjer. Bersama juga dengan tenaga pendidiknya ya Sobat Bahana ya. Oke, bersama staff TU-nya, kepala sekolahnya, semua masih hadir di sekolah ya Sobat Bahana, karena tugas-tugas masih diberikan dari sekolah. Iya, ya, selamat siang buat Sobat Bahana semuanya. Dari hari ini kita infokan lagi nih tentang fenomena alam ya yang terjadi di bulan September. Nah, ini Sobat Bahana, sepanjang September 2006, langit malam dihiasi oleh berbagai fenomena astronomi yang memukau, melibatkan bulan, planet equinox ya, hingga hujan meteor. Nah, berikut ada daftar fenomena langit yang melibatkan bulan serta peristiwa astronomi lainnya di bulan September ini di 2006 ya. Yang pertama, fenomena yang melibatkan bulan dan planet, konjungsi bulan sabit dan Mars 6-7 September, bulan sabit tipis tampak berdampingan secara visual dengan planet merah Mars ya. Okultasi Jupiter dan bulan 8-9, bulan melintas dan menutupi planet Jupiter. Fenomena ini juga tampak sebagai konjungsi sangat dekat di sebagian besar wilayah. Dan okultasi Venus oleh bulan, gerhana bulan ya 14 September malam ini, bulan sabit muda melintas tepat di depan Venus dari sudut pandang bumi, membuat planet super terang tersebut tampak menghilang. Sementara wilayah Indonesia Barat seperti Sumatera dan Jawa bagian barat termasuk Jabodetabek dapat mengamati peristiwa langka ini selepas maghrib ya Sobat Bahana ya. Wah, jadi malam ini kita bisa lihat ya Sobat Bahana, okultasi Venus oleh bulan ya. Oke, jadi bulan sangat terang ya Sobat Bahana ya. Nah, yang ketiga selanjutnya, bulan purnama Hepers.

On dan konjungsi Saturnus ya. Di 26 September, puncak purnama September yang dikenal dengan tradisional sebagai Harvest Moon yang mencapai puncak pada pukul 23 sampai 23 lewat 49 waktu Indonesia Barat ya. Menariknya penampilannya purnama ini didampingi oleh planet Saturnus yang posisinya sangat dekat di langit malam. Oke, nah terus selanjutnya Sobat Bana ada oposisi Neptunus 24 sampai 26 September. Ini peristiwa yang terjadi, planet Neptunus berada di posisi terdekat dengan bumi, membuatnya tampak lebih terang meskipun tetap membutuhkan alat bantu seperti teleskop dan untuk melihatnya tentunya ya. Oke, nah untuk fenomena-fenomena lain Sobat Bahana, ya nanti kita kembali lagi ke membahasnya ya. Oke, ya sembari kita menunggu azan Isya kita pada jam 19 lewat 30 menit ya. Ya, kita dengerin dulu lagu-lagu yang udah kita siapkan buat Sobat Bahana.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonyo persiapan balik si Mutiku. Kalau palaminanyo ala, untuk kakamarnyo ala kulo. Rasunyo lajut kui, mah.
1: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo, ala ado, Teh.
0: Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, ala cukui disiko sadonyo, mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukwali.
0: Langko yo, model jo motif piriangnya encak lo ha. Baso di ma kote.
1: Eh, baseyo kiceknya lo.
0: Ambo Bali ma di toko Evandri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evandri ya, Teh?
0: Iya, di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliaklah capek.
2: Deh, Rami lo ulang baru, eh. Apa kakadainan di bawah saja, Bali, eh? Sekalian ke pasar.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ima sih, Pak.
2: Iku orang sedang di toko MT, Nian.
3: Imanya tuh, ini di buku kade MT lo, Ma. Aduh, dindangnya di siko, ha. Mari lah, sih, Pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak, yo, sih, Pak. Iyo, Uni sekalian kamu balik isi kade yang, Ma. Di barang-barang pilih dan degai.
2: Emangnya banyak cabang MT ko, nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
3: Ah, jangan kau dia.
4: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Gua Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
5: What?
6: Iya, biasa.
5: Ambo nyobali cincin, nah. Kaluan yolo. Nah, nombor pakai kok kayak kujut tuh, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
6: Iya, dia, Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nandak meminta ke uang. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya, di.
5: Jadi, Wan. Dek, elo udah koe. Pilih mancak, Bali, ya, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
6: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca di orang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham, Pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
5: Yuk subananya, Tuan.
6: Iya, dia sayang.
5: Laki lawan, ke situ lah gini ya. Capek lah, dimana sampainya, Tuan. Tunjuk lambo, cie.
6: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
5: Iyola sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Gagagila sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor 42, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57.

sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku berada.

104,2 FM. Ya, Sobat Buana, kita kembali lagi ya di gelaran kutek kita di malam ini. Masih ada pembahasan kita sedikit lagi ya, Sobat Buana ya. Ya, kita masih ngomongin tentang fenomena langit lainnya. Ini puncak hujan meteor Aurigit ya. 1 September, hujan meteor yang memancar dari rasi bintang Auriga pada dini hari. Nah, untuk puncak hujan meteor Epsilon, ini Perseid 9-10 September, hujan meteor tahunan dengan aktivitas rendah yang memuncak saat langit, kondisi langit relatif gelap menjelang bulan baru. Dan ada lagi fase bulan baru, New Moon 11 September ya. Ini versi terbaik mengamati galaksi Bima Sakti karena langit terbebas dari polusi cahaya bulan. Nah, terus ada lagi Equinox September dan hari tanpa bayangan ya, 23 September. Matahari melintasi garis khatulistiwa menandai awal musim gugur di belahan bumi utara dan musim semi di belahan bumi selatan. Nah, fenomena ini juga menyebabkan terjadi hari tanpa bayangan ya di wilayah yang dilewati garis ekuator seperti Pontianak. Oke, jadi kamu kalau pengen ngelihat kita tanpa bayangan ya pada tanggal 23 September kita boleh ke Pontianak ya Sobat Buana ya, atau kita berkabar-kabar lah ya dengan saudara kita yang ada di Kalimantan. Iya. Nah, itu dia Sobat Buana, fenomena alam ya di bulan September ini cukup luar biasa mewarnai langit kita ya. Buat kamu pecinta-pecinta benda langit pasti ini sangat amazing ya. Iya, sangat berharga deh buat kamu ya. Dan sangat menakjubkan untuk dilihat. Ya, dan Sobat Buana, buat kamu yang lagi bikin PR juga, tugas dari pagi belum selesai-selesai padahal udah absennya dari pagi ya. Dan juga besok hari anak-anak pelajar untuk sumbar ini atau spesial nih padang panjang dari TK, PAUD juga ya, PAUD, TK, SD, SMP, SMA ini masih daring ya sampai hari Rabu. Atau lihat lagi di situasinya nih, kalau hujan nanti malam atau besok bisa cuacanya lebih baik lagi ya. Kita bisa kembali lagi ke sekolah karena pusingnya orang tua ya mikirin PR kamu harus dikumpul hari itu juga ya. Kadang juga malas-malasan kalau nggak gurunya yang nyuruh ya, apalagi di sekolah ya kadang malasan juga, apalagi di rumah tambah malas ya, nggak dikerjain malah tugasnya ya. Ya, kita berharap nggak seperti itu ya anak-anak pelajar Indonesia yang baik, yang patuh. Kamulah yang akan meneruskan bangsa ini, jadi harus rajin-rajin, giat, dan tetap semangat tentunya ya. Oke, selamat malam buat Sobat Buana semuanya, masih di Kutek kita, Kudu Tahu Teknologi dan Sains ya. Ya, semoga kamu tetap optimis untuk masa depan kamu lebih baik lagi. Alright.

Oke, Sobat Bahana. Sampai di sini dulu kita temenin di gelaran Kutek kita ya. Jumpa lagi di Senin depan, Sobat Bahana, dengan pembahasan yang berbeda di frekuensi yang sama ya. Ya, salam pamit dulu di ajang ini, Sobat Bahana. Setelah ini ada gelaran lagu-lagu nostalgia spesial nih buat Sobat Bahana hari ini di era 70-an dan 80-an ya. Ya, selamat malam buat semuanya. Kita jelang malam sampai jam 23 nanti malam saat kita close tentunya ya. Kita pamit dulu, mohon maaf. Dan juga buat anak pelajar ya, jangan lupa untuk selesaikan tugasnya dengan sebaik mungkin. Jadi kembali hari Kamis sudah selesai tugasnya, enggak ditumpuk-tumpuk lagi ya. Dan ambillah absen sesuai yang dijadwalkan oleh wali kelas kamu. Oke, semangat buat semuanya, tetap menjadilah yang terbaik ya untuk masa depan kamu juga nantinya. Ya, salam pamit dulu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
4: On the radio. Attention. You are listening to Bahane FM.

attention. You are listening to Honey Fam now.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Pendengar kami dimanapun Anda berada, baik yang dengarin melalui 100,2 MHz atau yang dengerin Bahana melalui streaming radio di belahan dunia mana. Ya, kembali di studio 04 Bahana FM. Saat ini ada Praja yang akan temani Sobat hingga tuntas nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, seperti biasa kita akan kembali jumpa di acara MOS ya. Setiap Senin malam ada MOS. Kita akan terima telepon langsung Sobat Bahana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas.
0: Ya, selamat malam Aldi. Apa kabar?
1: Baik banget, kita sama nih.
0: Lagi studio juga ya. Asik. Iya.
1: Ini minta request si Dono deh, kasihan ya kemarin gak diputerin.
0: Lagu apa tuh?
1: Dia minta lagunya Afgan, tapi gak lagu yang itu. Karena lagunya yang beatnya agak cepet deh. Judulnya Tanpa Batas Waktu.
0: Tanpa Batas Waktu ya. Oke, coba kita cek lagunya. Yang mesen siapa tadi nih?
1: Dono.
0: Dono ya, oke. Tanpa
1: Batas Waktu. Itu kan, ya udah Dono aja deh. Dia di sini ada juga.
0: Ah gitu ya, oke.
1: Jadi aku kan agak pulangnya agak malam, jadi udah istri bawa aja
0: siang. Oh iyalah, masa ya ditinggal sendirian di rumah. Afgan ya?
1: Iya.
0: Tanpa batas waktu ya.
1: Ada kan uang?
0: Sebentar saya cek dulu ya. Afgan. Kok enggak nemu ya Afgan ya? Oh ini ya. ada.
1: Oke.
0: Heeh.
1: Ngalaminnya Bang Toto pengumuman dulu udah kami dari kita.
0: Oke, sip.
1: Cool sama itu juga ada Doni juga. Jadi kita sekarang siaran jadi bertiga
0: kan. Wah, asik dong.
1: Aku, Dono sama Doni.
0: Rame ya, enggak kayak di sini ya.
1: Iya, kita kan soalnya ngalamin untuk hadir ketiga-tiga.
0: Oh gitu ya, oke, baik.
1: Terus kita ngebahas yang lagi on juga, kan apa aja. Kira mau gue bertiga.
0: Iya.
1: Pas sekarang lagi muterin lagu, kita di luar dulu. Mau yang ngalamin, ini gengnya MOS nih.
0: Oke.
1: Ada kode Facebook, Mina Disilai, Putra Medan Boda, Sanji Ditinggalan.
0: Baik ya.
1: Ibu Kesuangan lagi di Balai-Balai.
0: Iya.
1: Terus mau ngalamin Azizah juga, Daud di Togo, si dari OBIN.
0: Oke.
1: Yang ini di Panjangan Rika di Bukit Sungungan.
0: Baik.
1: Di Sungungkang. Terus Bunda Dahlia juga ikut PL juga kamu undang-undang. Pernya MOS juga tuh yang dibinta kok di casting.
0: Oke ya.
1: Itu aja kayaknya.
0: Itu aja. Nah oke Dono, dengar ntar lagunya ya. Oke baik.
1: Terima kasih banyak bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Mantap
0: banget. Ya demikian ada Aldi di Jakarta ya, lagi di TBS Matupang yang juga lagi di studio ya. Sobat Bahana bisa gabung di acara ini ya, di acara MOS yang mau request lagu kesukaannya melalui telepon di 08

0: 021-2270-8300. Telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Praja.
0: Iya, Aziza, selamat malam.
1: Malam lagi, Kak.
0: Oke, mau request ya?
1: Ada lagu satu, Kak.
0: Lagunya apa tuh?
1: Sandaran Hati dari Leto.
0: Sandaran Hati dari Leto, ya. Oke, baik.
1: Salam balik untuk Kak Aldi tadi sama Kak Adila. Nah, terus untuk Kak Alta, Kak Dono, Kak Nino. Kak Rai Putra juga sama Kak Asono Handoko. Terus yang mau gabung lewat di WA semua tanpa terkecuali, salam balik dari Aziza ya, Kak.
0: Baik, Aziza, ditunggu lagunya nanti.
1: Oke, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Ya, sobat, demikian tadi ada Aziza di Tanah Hitam ya. Yang mau dengerin lagu dari Leto, Sandaran Hati ya. Dan berikutnya kita terima telepon lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa ini?
2: Kang Putra Capricorn di...
0: Oh iya, Putra Capricorn. Ya, selamat malam buat Putra Capricorn.
2: Malam lagi. Cuman karena udah lama anda masuk nih.
0: Iya.
2: Nyarnya udah enggak. Lu udah lupa namanya.
0: Ah, iya, iya. Masih yang kemarin? Masih yang kemarin
2: dapat
0: dengan Praja.
2: Salam buat Praja dulu.
0: Oke, baik, terima kasih, salam lagi.
2: Minta lagu dulu ya.
0: Lagunya apa tuh?
2: Dari ini aja deh, dari Scorpio apa yang bagus?
0: Dari siapa?
2: Scorpio.
0: Ada mang penyanyi Scorpio? Halo?
2: Ada. Itu lagu barat.
0: Scorpion maksudnya?
2: Ya, Scorpion.
0: Oh, Scorpion itu termasuk lagu jadul gitu ya. Itu bisa diputar hanya di hari Rabu. Atau di lagu-lagu nostalgia.
2: Lagunya apa?
0: Lagu-lagu pop Indonesia, lagu pop barat boleh. Tapi yang tahun-tahun di atas tahun 2000 ya.
2: Kalau itu masuk
0: enggak? Apa tuh?
2: Lagunya Sambade.
0: Wih, itu lebih tua lagi tuh dari Scorpion tuh. Itu lagu tahun 70-an itu.
2: Lagu Indonesia aja lah.
0: Apa tuh?
2: Dari itu. Dari Kuburan Grup.
0: Judulnya?
2: Lupa-lupa ingat ya.
0: Oh, lupa-lupa ingat. Lupa-lupa ingat ya. Oke, coba saya cek dulu lagunya ada nggak ya. Kuburan ya. Emang Putra Capricorn ini di mana nih?
2: Di Kota Baru, Kota Tanah Datar.
0: Di Kota Baru. Oke, baik. Nanti kita putarkan lagunya ya. Oke, baik. Mau kirim salam?
2: Salam buat Bang Pelanang lagi tugas. Salam berkerubana.
0: Oke.
2: Salam buat Kelala.
0: Ya.
2: Nyebut Sonok di Aja.
0: Salam
2: buat Kita Bertipuah.
0: Oke.
2: Kesanopa.
0: Ya.
2: Barusan yang di Jakarta si
0: Aldi.
2: Salam buat Bang Aldi. Salam buat Mama Gaul.
0: Ya.
2: Salam buat Ani Mayang.
0: Ya, oke.
2: Salam buat semuanya deh.
0: Oke, baik ya. Ditunggu lagunya nanti.
2: Ya, terima kasih Bang Kak.
0: Oke, ya. Kembali kasih. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak Bana.
0: Rancak Bana.

Ya, demikian ada Putra Capricorn ya, baru saja gabung di acara Mos More Request ya, dengan lagunya dari kuburan band ya.

Ya, kali ini saya akan bacakan sebuah pesan yang masuk di WhatsApp ya. Dari Tri di Kacang, Kabupaten Solo. Ya, apa ucapannya ini ya? Assalamualaikum, Mos. Mau request. Waalaikumsalam. Ya, boleh ya. Malam Kak Praja, malam lagi. Kabarnya baik ya, baik. Kak minta lagu dari Tulus ya, lagi ya, judulnya Teh Hijau. Salamnya untuk semua yang dengerin Bahana aja ya Kak ya. Salam spesialnya buat Kak Praja aja, makasih ya Kak Praja katanya. Oke ya, spesialnya diterima ya. Bahana Rancak Bahana katanya, Tri di Kacang, Kabupaten Solo ya. Gimana malam hari ini mau dengerin lagu dari siapa tadi ya? Ah, Tulus ya, yang judulnya Teh Hijau ya. Oke, coba saya cek lagunya.

Oke ya Tri, mau minum teh hijau kayaknya malam ini ya. Lagunya Teh Hijau dari Tulus. Oke nanti kita dengerin Tri ya. Tunggu aja ya. Ya buat sobat Bana yang mau gabung di acara ini silakan ditelepon atau melalui pesan singkat di WhatsApp ya.

Baik Sobat Bana, sambil kita nunggu telepon atau nunggu pesan yang masuk ya, kita akan dengerin 4 lagu dulu ya yang udah dipesan oleh teman-teman tadi. Yang pertama dari Aldi dan Dono di Jakarta ya, yang mau dengerin Afgan dengan Tanpa Batas Waktu. Juga ada dari Aziza, Sandaran Hati. Kemudian juga ada dari Putra

Afrikan ya di Kota Baru ya, mau dengerin kuburan ya dengan lagunya Lupa-Lupa Tapi Ingat. Dan juga ada dari siapa nih? Tri di Kacang, Kabupaten Solo ya, yang pengen dengerkan lagu Teh Hijau ya, dari Tulus. Oke, selamat selalu untuk semua pendengar Radio Bahana FM ya. Selamat mendengarkan lagu-lagu Rancak datang ini, dan tetap di 100,2 MHz Bahana FM, Rancak Bahana.

0: Kerja lagi. Berantem ini yang enggak penting. Kerja lagi.
1: Oh, jalan-jalan saja.
0: Kerja ini. Bandnya.

0: tanaman membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
1: Kalau cara pakainya bagaimana?
0: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MicroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MicroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
1: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
0: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MicroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
1: Segera dapatkan pupuk MicroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MicroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MicroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
1: Upi,
0: yo, Upi.
1: Antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
0: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
0: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: dan antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
1: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
0: Ya, enggak dong. Sekarang Estropolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
1: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu, Drok. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan Estropolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Estropolis bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Estropolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat Estropolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, Estropolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Estropolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Estropolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera Estropolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Estropolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Ya, 100,2 Bana FM Rancak Bana. Tentu kita masih di MOS ya. Yang mau request ya, silakan di 0821 2270 8300.

0: Ya, kita akan terima telepon berikutnya sobat Buana ya. Dari siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Minum jeruk. Halo?
1: Iya.
0: Kayaknya kelompokannya kurang-kurang lancar gitu ya. Lagi batuk ya?
1: Demam.
0: Oh, demam, kasihan banget. Udah minum obat belum?
1: Demam kiriman.
0: Demam kiriman ya, bisa gitu ya?
1: Iya.
0: Ntar dua.
1: Minum nanti hilang.
0: Gitu ya. Mudah-mudahan dengan diputerin lagunya bisa cepat sembuh ya.
1: Iya, makasih kak. Tolong itu lagu kak.
0: Lagu apa tuh?
1: Manca boleh kak?
0: Boleh.
1: Westlife-nya udah naik kak?
0: Belum.
1: Westlife aja kak, Soledad kak, kangen.
0: Soledad. Iya. Oke, nanti kita dengerin ya. Soledad ya, baik ya. Kirim-kirim salam Ika Tanjung.
1: Salamnya buat kak, keluarga, doanya sama kayak kemarin. Jadi yang terbaik, kasih Allah.
0: Amin, doa yang sama untuk Ika.
1: Berkah banyak kali.

0: Amin, amin, amin.
1: Sehat selalu, makin sukses. Tercapai apa yang diinginkan.
0: Oke.
1: Okay. Amin. Bapak pimpinan sekolah semuanya.
0: Iya. Yeah.
1: Terus Kak Saleha, Kak Sandra. Terus doa yang sama juga keluarga. Terus buat Daraus, Ujo Munir. Hitam.
0: Oke.
1: Dalia kok enggak ada ya, enggak sehat selalu ya.
0: Iya, semalam kayaknya nongol tuh.
1: Iya, semalam. Jalan gabung kayak.
0: Iya, lagi sibuk dia kali.
1: Sehat selalu juga dia.
0: Oke.
1: Oh, yang udah gabung ya mau gabung nanti, Kak.
0: Oke, baik aja. Sehat
1: selalu Kak ya. Semangat ya, sehat selalu.
0: Siap.
1: Oke, hebat ya, enggak ada demam-demam, enggak ada sakit-sakit apa itu. Tipsnya tuh.
0: Tipsnya?
1: Iya.
0: Tipsnya apa ya?
1: Kalau boleh tahu.
0: Mungkin karena pengen siaran aja kali.
1: Enggak, kayaknya apanya gizinya cukup, masalah aku kan kurang gizi.
0: Waduh. Nanti saya laporin sama presiden nih biar dikasih MBG.
1: Iya,
0: gitu loh.
1: Pak sama Pak Prabowo dikasihnya uang kurang gizinya
0: enggak dapat MBG
1: juga.
0: Gitu ya.
1: Kurang
0: apa
1: empat sehat
0: lima sempurnanya kurang gitu ya.
1: Lagi pula cemilannya juga agak kurang beberapa hari ini. Kalau kakak
0: kan
1: banyak cemilannya.
0: Enggak juga.
1: Kemarin katanya banyak
0: lapar. Paling lapar pas belanja di warung. Ini boleh nih.
1: Terus,
0: gitu,
1: apalagi kalau malam ini kulinernya banyak kan tinggal minta aja.
0: Gitu ya.
1: Berontak. Aku senang banget. Kalau aku ke Palang Panjang aku sering beli tahu berontaknya, enak.
0: Tahu berontak? Kalau tahu demon nggak ada ya? Kalau tahu berontak ada gitu kan?
1: Ada tahu berontak.
0: Kalau tahu demonstrasi ada nggak?
1: Belum dikit. Kak, boleh tanya aku tuh, Kak?
0: Boleh.
1: Tolong dijawab. Ya, kenapa guru TK itu nggak ada yang cowok? Kenapa cewek semua ya? Aku udah berapa hari mikir. Nah, aku tanya Kak Pras aja, Jay. Kenapa?
0: Kenapa kira-kira ya? Dulu waktu saya TK juga gurunya nggak ada yang cowok, perasaan ya?
1: Iya, kenapa begitu ya?
0: Mungkin karena anak-anak di bawah umur itu memang butuh kasih sayang ibu sebetulnya. Karena dia mestinya kan harus di rumah gitu ya. Tapi lagi disayang-sayang mama atau ibunya, ya dia harus di sekolahan gitu kan. Kalau diterima sama bapak-bapak mungkin tidak begitu afdol gitu.
1: Banyak yang lembut juga, Kak. Kayak kakak kan banyak lembut juga.
0: Tapi saya nggak diterima jadi guru TK dulu.
1: Kayak kami kan minta request lagu kan banyak yang kayak ada yang ini, ada yang enggak. Sudah dicarikan yang ini, enggak jadi yang ini lah. Kalau sudah disembuhkan beberapa helai, enggak jadi yang ini aja Semoga tahun depan ada yang cowok ya. Aku penasaran juga, enggak ada yang pernah bisa jawab.
0: Oh, jadi kan nanti kalau punya anak, anaknya mau TK gurunya cowok gitu ya?
1: Iya, satu kan kayak sekarang nih. Oh, kayak mobil-mobil yang besar-besar itu, kayak mobil pusat aja ada cewek yang bawa.
0: Kenapa jadi guru TK enggak ada cowok gitu ya?
1: Mau seperti mobil hijrah, ada cewek yang bawa.
0: Iya, betul.
1: Mobil Mio, ada cewek yang bawa.
0: Betul.
1: Di Jakarta tuh, mobil-mobil yang besar-besar tuh cewek-cewek yang bawa. Ibu-ibu juga.
0: Iya.
1: Kenapa ya, TK nggak ada jawabannya yang bawa. Ya, udah, makasih. Satu lagi, teka-teki.
0: Apa tuh?
1: Barang apa yang suka dibawa orang?
0: Bang apa?
1: Ban.
0: Oh, ban.
1: Kemana dibawa? Kalau nggak ada ban itu nggak enak orang.
0: Bantal.
1: Ah, bintang.

0: kasih satu M. Terima kasih.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Lancar banget.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika Tanjung ya, di Batipu ya, mau dengerin Soledad. Kita lihat di WhatsApp ada pesan kayaknya nih. Iya benar ada tuh, dari Putra Medan Boda ya. Apa nih kata Putra Medan Boda ya? Kita baca pesannya Sobat Bana ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Praja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Putra Medan Boda ya. Mos mau request dong. Boleh. Bang tolong diputarkan lagunya Tip X, Kamu Enggak Sendirian. Oh ya, ini lagu bagus ya. Salamnya buat yang telah bergabung tadi Bang. Salam kembali buat Aldi beserta keluarga. Salam juga buat Daus di Dobok Batu Sangkar. Dan juga buat Nico di Ekor Lubuk, Henry di Bukit Surungan. Dan salam juga buat yang akan bergabung nanti ya. Kompak buat semuanya ya, salam kompak gitu maksudnya ya. Terima kasih Bang Praja, Bana Rancak Bana ya. Demikian katanya Putra Medan Boda yang pengen dengerin grup band Tip X ya, salah satu band ska Indonesia ya. Lagunya juga keren-keren ya. Percayalah padaku katanya. Oke, nanti kita dengarkan lagunya. Oke, sambil kita nunggu telepon atau pesan yang masuk nih, ada pesan dari Aldi di Jakarta nih. Kayaknya ditujukan buatnya Ika nih semestinya, Ika Tanjung yang barusan ya. Apa kata Aldi nih, ada komennya tentang pernyataan Ika tadi ya. Bang, di Jakarta banyak kok guru TK pria katanya. Dulu ponakanku TK di Golden Kids School, Pantai Indah Kapuk, gurunya cowok. Wah, tuh ada lo Ika ya. Mungkin di Padang Panjang belum ada gitu ya. Karena di Padang Panjang anak-anak cowok mungkin mikir, oh, kenapa harus jadi guru TK? Mendingan ke Jakarta langsung aja katanya gitu ya. Mungkin lebih baik kerja yang lebih yang lain lah katanya gitu ya. Tapi ya benar juga ya, mungkin ya di kota-kota lain ada lah guru TK yang cowok gitu ya, seperti Aldi bilang tadi tuh ya. Ponakannya aja TK di Jakarta gurunya cowok. Semoga aja di Padang Panjang besok ada lowongan gitu ya buat guru TK yang cowok gitu ya. Tuh Ika ya, ada jawaban dari Aldi ya. Aku cuma nyampain aja. Baik, berikutnya kita akan ke WhatsApp lagi. Sambil kita nunggu-nunggu telepon berdering. Kali ini dari siapa ini pesannya?

Ya, ada pesan ini dari Henry di Bukit Surungan ya. Oke. Apa nih ucapannya? Assalamualaikum, selamat malam Bang Praja. Ya, selamat malam kembali Henry. Waalaikumsalam ya. Bang Praja mau minta lagu ini loh untuk request malam ini katanya. Apa tuh? Dari Bima Zeno ya, Selamat Datang Cinta. Oh, boleh, nanti kita putarkan ya. Katanya salam buatnya Aldi di Jakarta, buat Aziza di Tanah Hitam, juga buat Putra Medan Boda dan Nina di Selaing Bawah. Spesial salam buat Ika Tanjung katanya. Saya juga mau loh jadi guru TK katanya Henry gitu ya. Ada lowongan gak tuh katanya. Wah, Henry malah nanya tuh, gimana Ika ya. Kalau ada aku mau dong katanya. Itu loh katanya Henry ya. Yang mana malam hari ini Henry minta lagu dari

0: Bimasino, selamat datang cinta. Oke. Baik sobat Bahana yang mau bergabung di acara Mos Bahana ya, Mang mau request lagu kesukaannya di malam hari ini, silakan di telepon di 0821-2270-8300. Nomor itu juga bisa untuk berkirim pesan di WhatsApp ya, 0821-2270-8300. Dan yang pengen dengerin lagu-lagu jadul atau lagu-lagu nostalgia, itu ada jadwalnya nanti di hari Rabu malam ya, atau besok lusa gitu ya. Ada Bahagia di Bahana, Bahana Nostalgia. Kalau sekarang lagunya apa? Hanya pop Indonesia atau pop mancanegara, keluaran-keluaran terbaru gitu ya, atau di atas tahun 2000 gitu ya. Tahun-tahun 98-97 juga boleh lah ya. Kayaknya ada telepon tuh ya, kita angkat dulu ya sebelum kita dengerin lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barusan ada yang nanyain Bunda Daliar tuh katanya.
1: Jadi kita dia kurang kegiatan. Bilang apa?
0: Enggak apa-apa ya.
1: Minum obatnya.
0: Iya, cepat sembuh Ika ya. Oke.
1: Apa request kita sekarang ya?
0: Apa tuh requestnya ini Daliar?
1: Jamila Jamidong.
0: Oke, okay. Ya. Baik. Nanti kita dengarkan ya, bersama.
1: Buat Ika sebentar nih. Buat Aldi di Jakarta.
0: Iya.
1: Buat Daud di Lobo.
0: Baik.
1: Buat Henry. Buat Putra Modern Woda.
0: Iya.
1: Buat Nina.
0: Oke.
1: Okay. Buat Miko.
0: Jadi.
1: Buat Santi.
0: Oke.
1: Okay. Buat Lenny. Buat semua-semuanya aja, buat Linda lagi.
0: Oke.
1: Okay. Buat semua-semuanya aja lah Prada.
0: Buat semua-semuanya dapat salam dari Uni Dahlia di Pitalah ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak
0: Bahana. Oke okay, sobat Bahana, kita dengerin lagu dulu ya. Semoga dengan lagu berikut ini Ika Tanjung bisa cepat sembuh ya. Dari flu demam yang mendera gitu ya. Ini dia Westlife dengan satu hitsnya yang cukup manis banget. Soledad.

100.2 Bana FM Rancak Bana. Pukul 22 lebih 23 menit saat ini jam ya. Di studio Bana FM masih ada lebih kurang 30 menit kebersamaan kita di acara MOS untuk edisi malam hari ini.

Ini ada pesan masuk dari siapa nih? Oh, Santi di Singgalang ya. Oke. Coba kita buka dan kita baca pesannya Santi apa ini? Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja katanya. Oke, ya Waalaikumsalam, selamat malam kembali Santi ya. Mau request Kak katanya. Boleh. Mau request lagu berjudul apa nih? Bertaut ya, dari Nadine Amiza. Oke ya. Kirim-kirim salam buat Putra Medan Boda, juga untuk Opung Sianturi katanya. Dan juga kirim-kirim salam buat Nina di Sleng Bawah, juga buat Henry di Bukit Surungan, Aldi di Jakarta, juga buatnya Nico di Ekor Lubuk ya. Dan juga buat Wansaf di Lubuk Mata Kucing katanya. Oh gitu ya. Wansaf dan Kak Ena. Oh, Wansaf dan Kak Ena. Mudah-mudahan lagi dengerin beliau ya. Dan salam juga buat semua pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada. Terima kasih Kak Praja. Bahana Rancak Bana. Oh yes. Kembali kasih ya. Santi di Singgalang ya, lagunya dari Nadine Amiza katanya. Coba saya cek dulu ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Oke, ini dia lagunya. Kita masukkan dalam playlist ya.

Dan kali ini juga ada pesan masuk dari Niko di Ekor Lubuk ya. Apa katanya ini? Assalamualaikum, selamat malam Bang Praja, Mos katanya. Oke, ya. Waalaikumsalam, selamat malam kembali ya. Niko di Ekor Lubuk ya. Bang Praja mau request lagu dari Prilly Latuconsina ya, berduet sama siapa nih? Fifty Figure ya. Judul lagunya Semua Akan Berlalu. Coba cek dulu ya. Semua Akan Berlalu. Oh ya, Prilly Latuconsina ya. Oke. Katanya Niko ya, salam buat Aldi di Jakarta, Henry di Bukit Surungan. Juga buat David di Ngalau. Tak ketinggalan buat Lenny di Balai-Balai. Salam juga buat Nina dan Putra Medan Boda di Selaing Bawah. Salam juga buat Bunda Dahliar di Pitalah katanya ya. Juga buat Ika Tanjung, salam kenal ya, dari Niko di Ekor Lubuk ya. Terima kasih Kak Praja, tadi Bang sekarang Kak, Bang Kak dong. Oke ya, Niko di Ekor Lubuk, Bana Rancak Bana katanya ya. Lagunya Semua Akan Berlalu, ya kita dengarkan lagunya nanti ya.

Rami di Silaing bawah ya. Oh, di Silaing juga nih ya. Apa katanya ini? Assalamualaikum, selamat malam Kak penyiar katanya. Iya, Dek pendengar ya. Waalaikumsalam, selamat malam kembali ya. Mau request lagu boleh Kak katanya. Eh boleh, nama acaranya kan MOS, mau request. mau dengerin lagu dari Noah ya, judulnya Menemaniku ya. Salam buat semua pendengar Radio Bana FM dimanapun berada. Salam kenal ya, Rahmi di Silaing bawah ya. Terima kasih Kak penyiar katanya. Iya, kembali kasih. Bana Rancak Bana katanya Rahmi ya, di Silaing bawah yang malam hari ini pengen dengerin lagu dari Noah. Noah Menemaniku. Oke, ini dia. Kita masukkan dalam playlist dan nanti kita dengarkan bersama ya. Baik sobat Bana, sudah ada 4 lagu yang akan kita dengarkan. Tentu lagu pertama permintaan dari Santi di Singgalang tadi ya, yang pengen dengerin Nadine Amizah Bertaut. Salam hangat selalu dan selamat mendengarkan.

0: agar aku terusir dari kehidupan nyata demi mengobati orang yang bahkan tidak tahu mana.
1: Teruntuk kamu yang harus keluar untuk menafkahi keluargamu,
2: doa kami menyertai.
3: Dan teruntuk kamu yang di rumah, tetaplah di rumah.
4: Hingga esok, ibu.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.
2: Santai tidur.
3: Iya, tidur dulu.
2: Iya, lagu.

Di sini, stasiun terkemuka LM Pangandaran Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.